maikemisetso ke hore o nyakalle maikemisetso ke hore o natifelwe ajwale nyolla volume o natifelwe ke motsotso o mong le o mong.